cari, wasi masilai sayari, sapang mama isiwanyu itatukurusya, mamahina kaichu wakaisiwanyu.